Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica, tepatnya di lagu pilihan kamu ya. Aku sudah hadirkan 3 lagu yang bisa kamu request dari sekarang. Ada lagu dari miliknya siapa nih teman Pro 2? Bisa ngedebak gak nih kira-kira? Hari ini Tama Pro 2 tanggal 8 ya, kita bakal hadirkan 3 lagu dari Roni Parulian yang bisa kamu request teman Pro 2. Ada lagu Pesona Sederhana, Tak Ada Yang Sepertimu teman Pro 2, dan The One and Only pastinya kali ini ada Tak Ada Ujungnya. Oke, kita mungkin dengerin dulu lagu dari Tak Ada Ujungnya milik Roni Parulian, dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Oke teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica ya. Kita bakal sapa-sapa dulu buat kamu yang sudah bergabung di sini. Sudah ada siapa nih teman Pro 2? Oke, ada Sals, halo, selamat malam, selamat pagi teman Pro 2. Kok malam? Ini efek ngantuk ya begadang. Terus juga ada Aung Yang Lin, ada Nabilah, ada Carmelita Pratiti, dan ada Yeni Lindawati, dan the one and only Windy Neno Bais ya. Lagu-lagu yang bisa kamu request teman Pro 2 hari ini ada di lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana dan Tak Ada Yang Sepertimu. Yang sudah masuk di sini pengen diputerin dulu yang Pesona Sederhana, langsung aja deh ya teman Pro 2 tanpa berlama-lama. Ini dia Pesona Sederhana by Roni Parulian.

0: Sampah-sampah di sini aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Loh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Oke, Top Pro 2 masih di 90,7 FM. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Kali ini Monica bakal kembali menemani kamu di viral moment, kemudian di lagu pilihan kamu, dan juga ada di tips pagi. Nah, tips pagi nih teman Pro 2 untuk kamu atau mungkin untuk aku pribadi yang ya timnas dukungannya gagal melaju ke segmen-segmen atau juga perempatan-perempatan final atau bahkan sampai ke final Piala Dunia. Ini emang lagi happening banget sih teman Pro 2. Apalagi kemarin setelah kepulangannya Mordik, kepulangannya Ronaldo, kepulangannya Neymar, kita benar-benar dibuat galau banget ya teman Pro 2. Makan enggak enak, rasanya hambar, kepala pusing, tapi ngantuk tapi enggak bisa. Waduh. Oke teman Pro 2, kali ini kayaknya kita bakal ngebahas tips ikhlas ya, karena ya lapang dada tuh merupakan salah satu cara kita juga sih teman Pro 2 untuk menerima apapun hasil yang di lapangan, walaupun kalau banyak orang yang bilang ah ini enggak fair, ini enggak itu, tapi life must go on dan hidup harus tetap berjalan teman Pro 2. Gimana cara kita untuk lapang dada? Nah, teman Pro 2, untuk lapang dada yang menurut aku juga bisa kamu lakukan tuh dengan jangan denial aja sih. Kalau misalnya kita denial, kayaknya kita bakal stagnan terus, kayak gak ngerasa kenyataan ini benar gitu. Jadi lapang dada ini merupakan kemampuan kamu atau kita dalam menerima kenyataan dengan ikhlas, melepaskan dendam atau tidak mudah tersinggung. Nah, kita juga dapat melatihnya nih dengan mengakui emosi secara alih-alih memendamnya atau memprodua dan memaafkan kesalahan, atau mungkin juga rasa kecewa yang memusatkan perhatian padahal yang bisa diubah, selalu senantiasa mensyukuri setiap kejadiannya. Kalau terima kenyataan itu harus sih teman Pro 2, kalau misalnya udah terjadi ya terjadilah gitu kan. Dan akui bahwa hidup memang gak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan langkah awal untuk melangkah maju demi pencapaian atau mungkin juga hidup yang lebih baik ke depannya. Terus juga lepaskan dendam, walaupun mungkin kamu fans sejati dari timnas-timnas tersebut, kalau misalnya memang belum berhasil ya kita harus lapang dada sama Pro 2. Jangan menyimpan amarah hanya untuk membani batin kita sendiri, dan tetap support terus sih. Kalau menurut aku dalam sebuah permainan, kalah menang itu hal yang wajar. Kalau ada kecurangan baru mungkin kita emosi atau produ ya, tapi lagi-lagi tadi Piala Dunia mungkin memang pencapaian yang luar biasa, kalau menurut aku sebuah pertandingan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya memang belum rezekinya, masih harus mencoba lagi dan lagi, ya kita coba lagi 4 tahun ke depan ya teman Pro 2. Moga-moga aja diberikan kesehatan, terus juga diberikan latihan dan juga persiapan lebih matang, dan pastinya miracle sih, semoga aja hadir gitu ya teman Pro 2. Oke, itu dia untuk tips paginya. Moga-moga aja ada yang bisa berlapang dada ya, kayak lagu yang satu ini, pastinya kamu udah tahu, dari Sheila on 7 dengan Lapang Dada. Stay tune di Pro 2, Era Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tomo Produe, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya seperti biasa, Monica bakal nemeni kamu ya di hari ini dalam sejarah tanggal 8 Juli nih. Ada peringatan apa aja? Jadi Tomo Produe, buat kamu yang belum tahu, di tanggal 8 Juli 2026 hari ini ada peringatan Hari Alergi Sedunia dan Mencintai Kulit Sedunia secara global. Self love banget nih teman produk ya. Tapi kita mungkin mulai dari Hari Alergi Sedunia dulu, di mana jujur teman produk, alergi ini bener-bener sering bikin aku pribadi itu kayak aduh kambuh lagi. Alergi itu kan sebenarnya banyak banget penyebabnya ya. Kalau aku personally bisa jadi karena cuaca, kadang tuh temperamen antara panas tiba-tiba dingin di musim pancaroba, cuaca pancaroba yang sering kali terjadi di kota Sintang, bikin kulit kita tuh kadang gak resisten, akhirnya kena biduran. Nah kemudian kalau aku pribadi juga punya alergi makanan seafood, jadi makanan-makanan laut kayak udang, lobster, kepiting, aduh sayang banget gak bisa aku makan. Tapi aku gak tahu deh teman produk, mungkin buat kamu yang dokter di sini boleh dong, atau anak kesehatan boleh dong kasih tipsnya. Apakah kita bisa resisten dengan alergi? Karena untuk aku pribadi dulu ya, namanya makanan kan kadang kita nggak bisa mengelak ya teman produa dengan godaan-godaan yang luar biasa banget, apalagi seafood gitu. Jadi aku kerap kali nyicipin, kalau kata kita mah pose nih teman produa, nyicip sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya udah kebiasa nyicip itu, kalau makan sedikit tuh nggak kambuh alerginya. Biasanya kan ada orang tuh makan sedikit minum sedikit langsung kambuh ruam-ruam badannya. Nah kalau aku, kalau sedikit aja itu gak ngaruh sama sekali teman produa. Tapi kalau misalnya udah makan satu lauknya itu, wah siap-siap aja nih, mata bengkak, gatal-gatal teman produa, karena tadi ada alergi. Nah kalau kamu gimana teman produa seputar alergi? Apakah kamu punya alergi-alergi tertentu? Yang sering aku temuin tuh ada yang alergi debu, alergi susu, ada ini bukan alergi sih, tapi kalau teman aku tuh lebih ke fobia gitu. Dia fobia sama nasi sama produa. Jadi kalau makannya gak pernah makan nasi, makannya itu roti. Oke, nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam, dan stay tune aja buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan? Thank you.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Ya, Tau Produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih barengan aku, Monica, teman produ ya. Kalau tadi sudah ngobrolin ada hari alergi yang jatuh di tanggal 8 Juli 2026, ada juga nih teman produ ya, hari National Love Your Skin Day atau mencintai kulit kita. Nah, peringatan ini sama pentingnya teman produ untuk menjaga kesehatan kulit sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kulit ini merupakan organ terbesar ya, dan juga berfungsi melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan. Dan merawat kulit tidak selalu identik dengan penggunaan produk perawatan yang mahal. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tabir surya, mencuci wajah sesuai kebutuhan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengkonsumsi makanan bergizi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Selain itu, waktu istirahat yang cukup dan mengelola stres juga dapat membantu menjaga kulit tetap sehat. Dan gaya hidup yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan kesehatan kulit dalam jangka panjang. Ingat nih teman produ ya, tidur yang cukup. Wah, ini sepanjang piala dunia kayaknya tidurnya nggak beraturan ya. Karena matchnya itu di jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi kita kebanyakan begadang. But it's okay, teman produ baru... Ini kan baru-baru aja nih, nanti setelah Piala Dunia selesai, tidurnya kalau bisa yang ini lagi ya, yang normal lagi nih teman-teman.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Okay.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Oke, Tama Pro 2, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di hari ini loh sejarah. Di kesempatan kali ini, Tama Pro 2 menikah ngajakin kamu buat lebih mengenal sih peringatan-peringatan yang sering terjadi setiap harinya, termasuk juga hari ini. Nah, selain juga ada hari alergi, hari National Love Your Skin Day, ada juga hari Med 2.0 day, di mana diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan pembelajaran matematika yang semakin modern dan mengikuti kemajuan teknologi. Peringatan ini mendorong masyarakat untuk melihat matematika sebagai ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan di era digital, matematika menjadi dasar dalam berbagai bidang.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produe, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan Monica di kesempatan pada kali ini ya. Tentunya di segmennya Asta Cita Kita. Ngomong-ngomong soal Asta Cita nih, teman Produe, pastinya seperti biasa setiap hari Rabu kita bakal ngobrolin tentang tanggap bencana. Tanggap bencana tuh kalau menurut aku bukan hanya ketika terjadi bencana yang terjadi ya teman Produe, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan hal-hal tersebut supaya tidak kejadian gitu. Aku mungkin gak ketanggap bencana dulu ya teman Produk, tapi lebih kayak mitigasinya. Salah satunya mungkin kemarin mati lampu berjam-jam di beberapa tempat daerah Sintang. Itu kita benar-benar gak ada mitigasi ya teman Produk. Mungkin aku pribadi berkaca dari rumahku ya, gak ada lampu senter, lampu darurat, gak ada persiapan makanan, teman Produa, makanan-makanan instan, kemudian barang elektronik juga tuh nggak dipersiapkan, walaupun mungkin cukup dadakan juga ya mati lampunya, tapi ya menurut aku sebenarnya mitigasi-mitigasi sederhana yang harus ada di rumah tuh juga perlu sih teman Produa. Ataupun ini sering kejadian banget, kita punya nih lampu darurat tapi nggak dicas, nggak ada baterainya segala macam, itu harus rutin juga dicek teman Produa, walaupun kita mungkin gak pakai dalam waktu dekat atau mungkin ya gak ketebak pakainya kapan, tapi harus juga terlalu dipersiapkan sih makanan-makanan instan, kemudian juga obat-obatan teman Produa. Kalau menurut aku juga yang penting kemarin kipas angin portable tuh penting banget ya, in the situation dimana Sintang panas banget teman Produa, perlu banget sih adanya kipas portable, karena kalau dulu mungkin semua serba kipas-kipas manual itu capek juga ya pergelangan tangan teman Produa. Oke deh, nanti kita bakal bahas-bahas lagi setelah lagu yang satu ini, asik banget dari Afgan dengan Panah Asmara.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih nemani kamu di 90,7 FM untuk Asta Cita kita. Namun teman Pro 2, karena sudah dipukul 9.54 waktu Indonesia Barat, itu artinya sesaat lagi kita akan bergabung di Santai Siang untuk update info-info lainnya. So, balik lagi ke mitigasi tangga bencana, tetap selalu sedia obat-obatan yang simple, teman Pro 2, yang mungkin bisa cepat di akses. Kalau misalnya kayak mati lampu tuh aku gak bisa bilang itu bencana juga sih teman Pro 2, tapi wajib ada mitigasi daruratnya, kayak tadi ada lampu senter, ada makanan instan, kemudian juga obat-obatan. Apalagi kalau misalnya mati lampu tuh teman Pro 2, waduh jadi banyak nyamuk biasanya ya. Nah bisa juga pakai lotion-lotion anti nyamuk atau anti serangga teman Pro 2, ya pastinya juga ya untuk enaknya kamu juga sih, oke? Moga-moga aja mati lampu di Kalimantan Barat dan juga di wilayah lainnya bisa lebih diminimalisirkan ya teman Pro 2. Dan untuk menutup, aku juga bakal spill nih teman Pro 2 sudah bergabung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau easy request lagunya Enggi Carvalho, Merelakan Kak. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayang demi kebahagiaannya dan menerimanya bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku yang makasih nih ya. Sudah bergabung di sini ada Kak Lara Purnamasari. Namun untuk lagunya Enggi Carvalho tadi belum lama ini udah kita puterin ya teman Pro 2. Kalau boleh aku izin nih Kak Lara bakal hadirkan judul lainnya dari Enggi Carvalho. Akan hadir juga, ini dia Enggi dengan Merelakan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang Tumang Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2. Tema produk untuk info pertama kali ini datang dari dunia hiburan ya, di mana ada Padi Reborn yang sulap magis konser 28 jadi sinema layar lebar. Digelar di XX1 Plaza Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Juli, acara ini juga menyajikan rekaman utuh dari konser megah mereka yang sukses diselenggarakan pada 31 Januari lalu ke dalam balutan audiovisual premium layar lebar. Langkah inovatif ini juga merupakan hasil kolaborasi dari Padi Reborn bersama dua promotor kenamaan bernama Mega Pro Communication dan North Star Entertainment. Adapun format sinema untuk konser sengaja dirancang untuk menjangkau penikmat musik yang lebih luas sekaligus menjadi jembatan menuju perayaan mega proyek konser 30 tahun Padi Reborn yang dijadwalkan bakal digelar pada tahun 2027 mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Next tema produk kali ini ada The Rolling Stones yang juga kenang mendiang Amy Winehouse jelang peluncuran album terbarunya. Dan mereka juga mengeluarkan album ke-25 mereka dengan tajuk For Ache to Ache, dan di mana Stones juga menyertakan lagu versi daur ulang mereka milik Winehouse, You Know I'm Not Good. Nah, para personil Stones juga mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kematian tragis Winehouse 15 tahun yang lalu, mengingat kedekatannya dengan Winehouse, Ronnie Wood atau gitarisnya, menyamakan kepergian sang penyanyi dengan kehilangan legenda jazz dunia seperti Billie Holiday.
1: Info Pro 2.
0: The Last Bullet List tema Pro 2 kali ini ada Muse berencana hadirkan kejutan untuk perayaan 20 tahun album Black Holes dan juga Revelation. Nah, pastinya juga tema Pro 2, album yang dirilis pada tahun 2006 ini merupakan salah satu karya paling sukses sepanjang perjalanan Muse, dan tidak tanggung-tanggung Black Hole and Revelation sukses terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia dan melahirkan deretan hit seperti Supermassive, Black Hole, Starlight hingga Knight of Caledonia. Album ini juga menjadi album kedua mereka yang berhasil memuncaki tangga lagu di Inggris, sekaligus menjadi satu-satunya karya Muse yang juga masuk nominasi Mercury Music Prize. Tema Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini, dan setelah ini juga Monica bakal kembali ajakin kamu untuk hibur-hibur gitu ya. Di Santai Siang kali ini akan ada Kiki setelah ini. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Prodo Hitlist.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM ya, teman terbaik kamu. Dan di santai siang kali ini, teman Pro 2, Kiki kembali temani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Dan juga kita bakal lanjut ke Pro 2 Hitlist Internasional nantinya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur ya, teman Pro 2, untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan sekarang ya kita udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia nih, tentunya dengan lagu-lagu dari hitlist kita yang bisa banget kalian request ya, teman Pro 2. Boleh banget kalian langsung aja meluncur ke laman Instagram kita di @rr_pro2sintang. WhatsApp kita di 0857-5000-4741, atau bisa juga kalian komen-komen di aplikasi RRI digital kalian. Oke, jadi tadi ya udah Kiki puterin lagu ke ruang dengar kamu, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah dan juga Semusim dari Toh Pati ya, featuring Nadif Basalamah juga nih, teman Pro 2. Oke, lagu-lagu lainnya masih bisa kalian request, teman Pro 2. Ada Rabun Jauh dari Bernadia yang udah masuk nih ya ke hitlist kita, lalu ada Sederhana dari Sheila on 7, ada Keliling dari Farel Hilal, Ikro dari Raim Laude, ada Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher, ada Bintang 5 dari Tangsi dan Jamsi, Agar Selama-lamanya dari Dimansyahlah Itu Pak, ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, Sempurnanya Aku dari NPD, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, kemudian ada Seribu Kali dari Gia Indrawari, ada Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana, ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, Teganya Kau dari Liodra, Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17, ada Bahagia Lagi dari Pisce Kota, ada Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widianto, dan juga yang terakhir ada Kemarilah Tenang dari Mahal Ini. Nah itu tadi ya lagu-lagu yang mas bisa banget kalian request ya, teman Pro 2. Langsung aja meluncur sekali lagi ke Instagram kita ya, @rr_produsintang. Udah ada story-nya di situ, udah ada question box-nya juga ya, bisa langsung kalian komen aja mau lagu yang mana. Kemudian bisa juga tadi ya ke WhatsApp kita 0857-5000-4741, atau komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Oke, dan di sini udah ada ya beberapa teman Pro 2 yang join di siang hari ini nih. Hai-hai buat kalian semua. Dan di sini udah pada request lagu Senja Sudut Kota ya dari Samuel Cipta. Terus ada yang request Bahagia Lagi dari Pisce Kota. Oke deh, bakal Kiki puterin dulu ya dua lagu ini. Buat kalian masih mau join, bisa banget langsung aja ke Instagram, ke WhatsApp kita, atau komen-komen di aplikasi RRI digital kalian.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih barengan sama kalian ya di siang hari ini ya. Dan tadi udah ada 2 buah lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih di siang hari ini ya. Ada tadi Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta dan juga Bahagia Lagi dari Pisce Kota ya, teman Pro 2. Dan di sini udah ada beberapa teman Pro 2 lainnya yang udah join ya di siang hari ini. Banyak yang nge-request lagu dari Mesahir ya dengan Merindu Lagi. Tapi sayangnya lagunya belum masuk nih ya ke hitlist Indonesia Indonesia kita ya, teman Pro 2. Dan okay, di sini udah ada yang request lagu dari Liodra ya dengan Teganya Kau. Okay deh, Kiki bakal putarkan lagunya setelah ini. Di sini juga ada yang request lagu mana nih tadi? Okay, di sini udah ada yang request lagu juga sesi potret ya dari Now. Okay deh, okay. Bakal Kiki putarkan setelah ini teman Pro 2. Buat kalian masih mau request juga bisa banget tentunya ya. Kiki undang kalian untuk join sekali lagi ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741. Instagram kita di @rri_prodosintang atau bisa juga komen di aplikasi RRI digital kalian, okay?

0: cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celsius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celsius dan 28,34 derajat Celsius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celsius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celsius dan 28,2 derajat Celsius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celsius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Oke teman Produ, kita udah ada di Produ Hitlist Internasional ya sekarang ya di pukul 11, tepatnya lewat 14 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Tadi udah ada dua buah lagu dari Hitlist Internasional kita udah Kiki putarkan ya ke ruang dengar kamu. Barusan ada Eilid dengan Not Cute Anymore, tadi juga sebelumnya ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars ya teman Produ. Dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya yang bisa banget kalian request, boleh langsung aja meluncur ke laman Instagram kita di @rr_produsintang, WhatsApp kita di 0857 5047 41, atau komen-komen tentunya di aplikasi RRI digital kalian nih teman Produ. Dan tentunya lagu lainnya yang bisa banget kalian request di sini ada Drop That ya dari Olivia Rodrigo, lalu ada Blackpink dengan Go, ada Risk It All juga dari Bruno Mars ya teman Produ, ada Somber dengan Homewrecker, Madison Beer dengan Bittersweet, I Just Might dari Bruno Mars lagi, ada Where's My Husband dari Ray, ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, ada Tears dari Sabrina Carpenter, Die on This Hill dari Sienna Spiro, ada Opalite dari Taylor Swift juga, ada Nobody's Girl dari Tate McRae, Aperture dari Harry Styles, ada The Fate of Ophelia masih dari Taylor Swift, ada When I Need dari Olivia Dean, The Dead Dance dari Lady Gaga, Fold dari Kehlani, dan juga ada Justin Bieber dengan Daisies. Okay, so itu ya teman Produ, lagu-lagu yang masih bisa banget kalian request. Sekali lagi Kiki ingatkan, boleh langsung aja meluncur ke Instagram kita, ke WhatsApp kita, atau komen di aplikasi RRI digital kalian nih ya. Kiki tunggu requestan dari kalian sambil Kiki putarkan lagu-lagu dari hitlist kita berikut ini.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Oke teman Prodo, itu tadi ada beberapa lagu lainnya ya yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu nih dari hitlist internasional kita. Tadi ada Die on This Hill dari Sin Spiro, ada Opla dari Taylor Swift, dan juga ada Homewrecker ya dari Sombar. Oke deh, dan thank you banget buat kalian yang udah pada join ya. Dari waktu Prodo Hitlist Indonesia hingga mancanegara, ini teman Prodo. Kiki juga mau infokan ya ke kalian nih teman-teman Prodo, khususnya yang nanti akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Selain ini akan Kiki hadirkan lagi ya satu lagu penutup dari hitlist internasional kita. Ini requestan juga nih dari teman Pro 2. Dengan request lagu Olivia Rodrigo dengan Drop That. Dan nantinya juga bakal hadir ya lagu-lagu religi Islami pilihan kedua dengar kamu teman Pro 2. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Fetri.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Bintang Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.
1: Pro 2 FM Sintang.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di siang hari ini. Kita ada di UMKM Konik ya di santai siang kali ini, teman Pro 2. Sebelumnya Kiki ucapkan ya, selalu menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan di siang hari ini di UMKM Connect ya teman Pro 2. Aduh, gimana nih? Udah pada makan siang belum nih di jam 12 ini ya teman Pro 2? Kira-kira makan siang apa hari ini? Oke, Kiki sih di siang hari ini pengen ngingetin juga ya ke kalian nih teman-teman Pro 2, kalau makan ingat-ingat untuk selalu menyeimbangkan nih porsi piring kalian ya teman Pro 2. Maksudnya gimana? Maksudnya ya mungkin gak, emang kita tahu mungkin kayak nasi itu bikin kenyang lebih lama gitu ya, karbo itu bisa bikin kenyang lebih lama. Tapi jangan lupa juga asupan proteinnya, seratnya, apalagi ya teman Pro 2 penting banget nih sayur-sayuran ya teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal serat ya, Kiki mau bagiin info yang ya kita di siang hari ini ya ngebahas info yang ringan-ringan aja kali ya, seputar kuliner, seputar makanan. Jadi kita lebih ngebahas tentang gimana asupan serat ini berpengaruh pada kualitas tidur nih teman Pro 2 ya, karena ini juga ke infonya dikutip dari laman antaranews.com nih ya, menarik banget kayaknya buat Kiki bagiin ke ruang dengar kamu. Nah, serat sendiri ya, itu antara lain berperan dalam membantu pengaturan kadar lipida nih teman Pro 2, yaitu atau lipida darah ya. Dan ini mendorong pergerakan usus juga yang teratur dan juga memicu pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, di samping itu juga ada hasil studi yang menunjukkan kalau orang yang mengkonsumsi serat lebih banyak ya, itu memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah ya, kalau menurut tulisan dietisian Julian Kubala RD yang dipublikasikan oleh Health pada Selasa 7 Juli. Oke, jadi ya memang sayur itu sebuah menu yang emang sebaiknya jangan sampai kita skip ya teman Pro 2. Karena kita kalau makan sayur, kalian berasa gak sih kalau makan sayur tuh misalnya BAB jadi kurang lancar atau ada aja gitu, jadi gampang sakit ya. Jadi penting banget untuk memenuhi asupan serat kita juga sehari-hari. Oke, jadi Kiki bakal hadirkan info selengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu tentang yang satu ini. Tapi biar gak makin sepaneng ya di siang-siang kali ini, Kiki mau putarin dulu beberapa buah lagu juga buat temani kamu ya. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, di siang hari ini ya, kita masih di UMKM Connect. Tentunya kita masih ngebahas seputar info yang terkait dengan dunia kuliner ya, yang satu ini di siang hari ini. Jadi gimana pentingnya asupan serat ini dan bisa berpengaruh juga pada kualitas tidur nih teman Pro 2. Ini penting banget ya untuk kita tahu. Jadi ya, kalau menurut dari dietisianku Julian Kubala Ardi tadi ya, yang dipublikasikan melalui laman Health, ini dikatakan pengaruh asupan serat pada kualitas tidur itu sendiri diperkirakan berkaitan dengan peran serat dalam mempengaruhi kesehatan usus, neurotransmitter, dan juga kadar gula darah nih teman Pro 2. Jadi dirinya menyampaikannya kalau serat itu memberi makan bakteri baik di usus besar yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Nah, selain berfungsi untuk melindungi dan menjaga kesehatan usus, asam lemak rantai pendek ini juga bisa mengurangi peradangan nih teman Pro 2. Jadi tingkat peradangan yang tinggi juga dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan, termasuk juga kualitas tidur yang buruk dan gangguan tidur seperti insomnia gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nih sering susah tidur, coba deh mungkin masih kurang nih makan seratnya ya, masih kurang makan sayurnya nih teman Pro 2. Nah, jadi Kubala juga dalam tulisannya juga menyebutkan ya bahwa serat itu dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter yang terlibat dalam pengaturan tidur seperti serotonin. Beberapa penelitian juga nunjukin ya kalau asupan serat yang lebih tinggi itu bisa meningkatkan produksi serotonin. Nah, serotonin sendiri merupakan prekursor melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Nah, karena 90% serotonin itu diproduksi di usus, penting nih makanya untuk menjaga kesehatan usus dengan mengkonsumsi banyak serat. Selain itu, Kubala juga menyampaikan ya teman Pro 2, Kubala menyampaikan juga kalau menambahkan lebih banyak serat ke dalam diet itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan manajemen gula darah secara keseluruhan. Nah, gula darah yang gak kontrol itu bisa berdampak signifikan ya pada kualitas tidur juga, karena fluktuasinya dapat meningkatkan frekuensi terbangun dalam di malam hari ya, dan mengurangi kualitas tidur secara keseluruhan. Nah, jadi ini jadi pengingat juga nih ya teman Pro 2 buat kita untuk makan lebih banyak seratnya. Coba deh dari makan siang kali ini deh, kalian banyakin lagi nih produksi serat, konsumsi seratnya, coba dibanyakin lagi nih teman Pro 2. Aduh, ini kok typo mulu ya. Kayaknya ini efek kurang minum apa kurang tidur apa kurang makan serat juga nih. Waduh, pokoknya ingat ya teman Pro 2 untuk cukupi asupan serat kalian sehari-hari. Dan infonya masih lumayan ya teman Pro 2, Kiki masih bakal bagikan juga tentunya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, masih di UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan tadi ya kita membahas nih tentang bagaimana pengaruh asupan serat yang tentunya dalam kualitas tidur ya. Nah, serat sendiri juga memperlambat proses pencernaan ya teman Pro 2, yang juga memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah sehingga mengurangi lonjakan dan penurunan cepat kadar gula dalam darah. Oke, kemudian kita bicara tentang kebutuhan serat harian ya teman Pro 2. Kebutuhan serat harian itu dipengaruhi oleh faktor kayak usia dan juga jenis kelamin. Jadi semakin dewasa umur seseorang, semakin besar juga kebutuhan seratnya. Jadi sebagai gambaran juga ya teman Pro 2, disebutkan Institut Kedokteran Amerika Serikat ini merekomendasikan asupan serat harian 14 gram untuk anak usia 1-3 tahun serta masing-masing 16,8 gram dan 19,6 gram bagi anak perempuan dan lelaki di usia 4-8 tahun ya. Dan rekomendasi asupan serat harian bagi perempuan dan lelaki berusia 14-18 tahun atau remaja lah ya ini, itu adalah masing-masing 25,2 gram ini untuk perempuan ya, dan 30,8 gram untuk laki-laki. Sedangkan perempuan dan lelaki usia 19-50 tahun ya, ini udah memasuki usia dewasa ya, ini disarankan dapat asupan serat harian itu masing-masing 25 gram dan juga 38 gram teman Pro 2. Nah, selain rekomendasi khusus tersebut, angka kecukupan gizi atau AKG itu digunakan juga untuk mewakili jumlah nutrisi yang direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari ya, berdasarkan diet 2000 kalori. AKG ini untuk serat sekitar 28 gram perharinya ya teman Pro 2. Dan kebutuhan serat tubuh itu bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya serat tentunya ya, kaya sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Selain memenuhi kebutuhan serat, menetapkan jadwal tidur yang konsisten setiap hari, terus selain itu juga menerapkan rutinitas malam yang menenangkan, lalu membatasi waktu melihat layar perangkat, dan mengupayakan kamar sejuk, gelap, dan nyaman, dan tenang, ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur nih teman Pro 2. Oke, jadi itu tadi ya teman Pro 2, mengkonsumsi serat ya sesuai dengan aturan yang direkomendasikan itu tentunya penting banget. Tapi ya mungkin kalau kalian udah konsumsi serat tapi mungkin kualitas tidurnya juga masih belum terlalu baik, nah bisa tuh tadi ya ditetapkan jadwal tidur yang konsisten setiap harinya, kemudian menerapkan rutinitas malam yang ya gak terlalu gedebak-gedebuk. Jangan rutinitas malam yang agak bikin overstimulated gitu, jangan ya teman Pro 2, yang tenang-tenang aja, udah agak wind down gitu ya. Terus nih ngelihat gadget ya, menatap layar gadget itu juga dibatasi kalau malam ya, apalagi sebelum tidur ya. Biasanya kalau Kiki tahu yang Kiki tahu ya, orang-orang nyaranin tuh sejam sebelum tidur ya, itu kalau bisa udah enggak main HP lagi ya. Dan juga kalian bisa upayakan dengan kamar yang sejuk ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga suhunya, kemudian kamar yang ya agak gelap gitu ya, remang, biar bisa membantu suasananya lebih mendukung untuk tidur dan juga tentunya nyaman dan tenang ya teman Pro 2, jangan sampai dilupain. Oke, so itu tadi infonya ya teman Pro 2 yang dikutip dari laman antaranews.com nih. Ke ruang dengar kamu masih seputar konsumsi apa makanan ya, apa yang kita konsumsi ya, seputar kuliner juga. Nah, kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Makan siangnya kali ini udah banyak apa belum nih seratnya? Kasih tahu ya ke Kiki di siang hari ini. Dan juga teman Pro 2, thank you banget buat yang masih stay tune bareng sama kita di siang hari ini. Ini Kiki putarkan lagi beberapa buah lagu untuk temani kamu di siang hari ini.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Kiki tentunya ya di siang hari ini nih teman Pro 2. Gimana? Udah pada makan siang apa belum nih? Udah jam 13 lewatnya 18 menit ya, tepatnya sekarang waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan sekarang kita udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Waduh, ngomong-ngomong soal olahraga nih ya, kita kalau ngomongin yang lagi happening nih ya, tentunya Piala Dunia ya, atau Pesta Bola Dunia. Gimana fans Messi? Oke teman Pro 2 ya, jadi gimana nih, apa kalian tim yang lagi sumeringah-sumeringahnya beberapa hari ini, atau kalian yang lagi loyo-loyonya nih ya? Kalian tim yang mana nih ya di Piala Dunia ini? Oke, anyways, kita ngomongin seputar sepak bola nih ya. Ini masih berkaitan dengan Piala Dunia 2026 juga ya, atau Pesta Bola Dunia. Jadi ini infonya dikutip dari laman antarnews.com ya. Geser Mbappe, Messi kembali pimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia. Oke, teman Pro 2, jadi ya mega bintang Argentina nih ya, Lionel Messi kembali memimpin perburuan sepatu emas Adidas Piala Dunia 2026 dengan mengkoleksi 8 gol untuk menggeser posisi pertama yang sebelumnya dihuni oleh Kylian Mbappe. Berdasarkan laporan dari top skor sementara Piala Dunia 2026 dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta pada hari Rabu, Messi ini membukukan 8 gol dan 1 umpan yang menghasilkan gol assist setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Kapten Argentina itu juga mencetak 1 gol dan 1 assist yang mengantarkan La Albi Celeste meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk melaju ke babak perempat final. Oke, teman Pro 2. Menarik dong ya info kita di siang hari ini. Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu nih ya, teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu yuk beberapa lagu berikut ini.

0: Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga nih tentunya di siang hari ini teman Pro 2. Dan masih ngebahas juga nih ya tentang Messi ya yang kembali pimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia ya, berhasil menggeser Mbappe. Oke, jadi ya teman Pro 2, peringkat kedua top skor sendiri ya dihuni oleh penyerang andalan Prancis yaitu Kylian Mbappe ya, yang telah mengoleksi 7 gol dan 2 assist. Mbappe sendiri memiliki jumlah gol yang sama tapi unggul jumlah assist dari striker Norwegia Erling Haaland yang belum memberikan assist sepanjang turnamen. Sedangkan penyerang Inggris Harry Kane membayangi di peringkat keempat dengan menorehkan 6 gol dan juga 1 assist. Sejumlah pemain lainnya kayak Ousmane Dembélé dari Prancis, kemudian Ismail Assar dari Senegal, Mikel Oyarzabal dari Spanyol, Julian Quinones dari Meksiko, Jude Bellingham dari Inggris, dan juga Vinicius Junior dari Brazil ini berada di peringkat 5 hingga 10 dengan masing-masing mengkoleksi 4 gol ya. Pemain kayak Dembélé, Oyarzabal, dan juga Bellingham ini masih berpeluang menambah pundi-pundi gol karena tim mereka masih bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia ini. Sedangkan Sar, Quinones, dan juga Vinicius dipastikan keluar dari persaingan perebutan sepatu emas karena sudah tersingkir nih dari turnamen.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: memperoduh. Tahukah kalian? Peringatan pemicu atau trigger warning. Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 masih di Gaspol nih ya di siang hari ini. Dan tadi ya teman Pro 2 kita udah ngebahas tentang Messi yang kembali pimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia ya. Dan juga ya teman Pro 2, di sini ada update daftar 10 besar top skor Piala Dunia 2026 ya, di mana posisi pertama tentunya ditempati oleh Lionel Messi ya dari Argentina dengan 8 gol dan 1 assist. Di bawahnya ada Kylian Mbappe dengan 7 gol dan 2 assist. Erling Haaland di posisi 3 dengan 7 gol. Lalu ada Harry Kane dengan 6 gol dan 1 assist. Ada Ousmane Dembele dengan 4 gol dan 2 assist. Ismail Assar dengan 4 gol 1 assist. Michael Oyarzabal dengan 4 gol 1 assist juga. Julian Quinnes dengan 4 gol 1 assist. Jude Bellingham dengan 4 gol 1 assist juga ya. Dan juga ada Vinicius Junior ya di posisi 10 dengan 4 gol dan 1 assist juga nih teman Pro 2. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini teman Pro 2. Dan info tadi sekali lagi dikutip dari laman website www.antarange.com. Oke, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini juga tentunya Kiki masih bakal temani kamu di Entertainment Room nantinya ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelamian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di siang hari ini ya. Teman Pro 2 di Entertainment Room nih sekarang, gimana nih teman Pro 2? Siang-siang kayak gini masih semangat dong ya kerjanya.

Oke, tentunya Kiki bakal bagiin info yang datang dari dunia hiburan ya ke ruang dengar kamu. Di siang hari ini ada info yang Kiki kutip dari laman website voi.id ya. Jadi, belum genap setahun rilis album debut, sukses lancar rezeki ditinggal sang drummer. Oke, jadi ya teman produa, sukses lancar rezeki atau SLR ya, ini merupakan sebuah band ya. Secara resmi mereka mengumumkan pengunduran diri dari sang penabuh drum yaitu Bum Bum. Pengumuman mengejutkan mengenai perpisahan ini disampaikan langsung oleh manajemen melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram resmi SLR. Langkah ini ya teman produa sebenarnya diambil karena Bum Bum ini memilih untuk memfokuskan diri pada 1 tahun terakhir pendidikan kayaknya nih di jenjang SMA. Oh, masih anak sekolah nih ya, teman pro 2. Dan kini bakal hadirkan info selengkapnya ya ke ruang dengar kamu di Entertainment Room di siang hari ini hingga nanti pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, kita masih di entertainment room ya teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kayak yang tadi Kiki udah spill sedikit ke ruang dengar kamu nih ya. Jadi dikatakan SLR atau sukses lancar rezeki ya, band satu ini katanya mengumumkan pengunduran diri sang penabuh drum yaitu Boom Boom ya. Jadi kalau mengutip dari bunyi pernyataan resmi SLR pada 8 Juli ya, hari ini banget nih teman Pro 2 ya, dikatakan dengan berat hati kami keluarga besar sukses lancar rezeki mengumumkan bahwa terhitung tanggal 5 Juli 2026, berarti udah 3 hari lalu nih ya teman Pro 2, Boom Boom resmi mengundurkan diri dari sukses lancar rezeki untuk fokus pada pendidikan ya, atau kelas 12 nih. Dan disebutkan juga keputusan ini diambil setelah berkomunikasi dengan orang tua sang drummer ya. Jadi keputusan ini itu telah disampaikan oleh orang tua Boom Boom dan dibenarkan langsung oleh Boom Boom juga. Mereka juga menghormati serta mendukung keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik tentunya. Okay, dan meskipun ya belum genap setahun nih sejak SLR merilis lagu album debut mereka yaitu Bisa Meledak, grup punk asal Bekasi ini tetap mendukung penuh keputusan yang diambil oleh sang drummer nih ya teman Pro 2. Dan ya memang namanya pendidikan ya harus diutamakan, apalagi masih duduk di bangku SMA gitu ya, masih perlu banget ya teman Pro 2 pendidikan bagaimanapun itu karir. Tapi ingat ya, ini juga jadi reminder buat kita kalau ya pendidikan tuh tetap harus jadi nomor satu teman Pro 2.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu di sini ya, teman Pro 2. Kita udah ada di penghujungnya entertainment room ya di siang hari ini. Oke. Dan juga ya teman Pro 2, tadi ya kita ngebahas tentang grup band sukses lancar rezeki yang ditinggal oleh sang drummer ya. Jadi penabuh drumnya yaitu Bum Bum ya, ini memutuskan untuk fokus ke pendidikannya dulu nih ya, karena udah kelas 12 ya, udah kelas 3 SMA. Dan juga ya teman Pro 2, ini dikatakan oleh bandnya ya, teman Pro 2, band SLR ini ya. Mereka mengucapkan terima kasih tentunya ya atas kebersamaan, dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari perjalanan sukses lancar rezeki atau SLR ini ya teman Pro 2. Mereka juga mendoakan Bum Bum supaya senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan dan bisa meraih cita-cita yang diimpikan. Oke, jadi dengan perginya Bum Bum ya, dengan resign hengkang atau apa ya ini sebutannya. kini SLR tinggal tersisa ada Mahes aja sebagai gitar dan juga vokal dan juga Jalil ya di bass. Nah, sampai saat ini juga belum ada kabar lebih lanjut nih ya mengenai posisi pengganti Bum Bum, mengingat SLR sendiri sudah dijadwalkan untuk manggung dalam beberapa festival musik yang bakal digelar tahun ini nih teman Pro 2. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang udah Kiki hadirkan nih ke ruang dengar kamu di Entertainment Room di siang hari ini. Info ini sekali lagi Kiki kutip dari laman website voi.id ya, buat kalian yang mau cek info lengkapnya, mungkin ketinggalan infonya dari awal nih, bisa banget ya langsung aja meluncur ke voi.id. Oke deh, dan juga selain ini ya teman Pro 2 bakal hadir nantinya 3 info terkini di Info Pro 2 sebelum nanti jelang azan asar ya. Kiki juga mau infokan kalau azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan di pukul 15 lewatnya 7 menit waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
3: FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Sore Ceria. Kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di sore hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari grup anggota grup K-pop Twice, yaitu Sana, yang diwartakan akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementara Nyanyi. Menurut siaran Sumpi pada Rabu, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Sana telah mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan bahwa Sana akan menjadi pemeran utama dari film Nyanyi. Peran dalam film itu akan menandai juga debut akting Sana sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota Twice pada tahun 2015.
0: Info Pro 2.
3: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari grup anggota grup K-pop aespa, yaitu Winter, yang menceritakan bahwa dia 3 kali gagal saat mengikuti audisi yang diadakan agensi SM Entertainment. Menurut siaran Export News yang dikutip Korea Times pada Senin 6 Juli, ia menceritakan pengalaman audisi itu dalam acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator. Winter tampil dalam acara itu bersama Karina, rekannya dalam grup aespa. Pembawa acara Kim Sung Ju juga mengatakan bahwa mereka berdua menurut penggemar memiliki wajah khas SM.
0: Info Pro 2.
3: Dan info yang terakhir datang dari dunia olahraga sepak bola. Pemain timnas Kolombia John Arias meminta maaf kepada para supporter setelah langkah timnya terhenti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan mengakui kegagalan tersebut menjadi pukulan berat karena besarnya dukungan dan harapan masyarakat Kolombia kepada tim. Pemain bernomor punggung 11 itu menilai Kolombia harus mampu bangkit dari kegagalan tersebut. Dan menurutnya, salah satu karakter utama masyarakat Kolombia adalah kemampuan untuk melewati situasi yang sulit.
0: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info terkini yang hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore kali ini ya teman Pro 2. Kiki sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di sore ceria nanti. Setelah ini ada rekan aku Tias yang bakal temani kamu. Dan juga Kiki ingatkan sekali lagi bahwa azan asar nantinya akan dikumandangkan ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Teman

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Betang, berita tentang Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Oke, selamat sore teman Produa di sore ceria kali ini ya, di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 nih. Bersama aku Tias yang akan temani kamu mulai dari pukul 15.34 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Nah teman Produa, kita udah masuk di segmennya Betang nih ya, berita tentang Sintang di sore ceria kali ini. Dan di sore ceria kali ini, di Betang ini kita ada infonya tentang Gawai Dayak Sintang 2026, yaitu panitia yang pastikan persiapan terus dimatangkan. Nah, teman Pro 2, panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke 13 ya tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut. Nah, hal itu ditandai dengan digelarnya rapat ketiga panitia di kediaman ketua panitia Tony pada Senin 6 Juli 2026 nih. Dan rapat tersebut dihadiri ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward, seluruh panitia serta para koordinator bidang nih. Dan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke-13 ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Sintang, Desa Jorora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Dan rapat ketiga ini difokuskan untuk mengevaluasi proses persiapan sekaligus memastikan seluruh bidang telah menjalankan tugas sesuai rencana agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar. Nah teman Pro 2, nantinya aku akan bahas lebih lanjut lagi nih ya tentang Gawai Dayak Sintang 2026 yang panitia pastikan persiapan terus dimatangkan nih. Jadi teman Pro 2, tetap stay tune aja ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuak.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapuak. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapuak ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang di telan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di berita tentang Sintang di sore ceria kali ini. Bahas tentang gawai Dayak Sintang 2026, panitia pastikan persiapan terus dimatangkan. Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke-13, Tony mengatakan hingga saat ini persiapan telah mencapai lebih dari 65% nih. Dan setelah rapat ketiga nih, teman Pro 2, panitia akan kembali menggelar rapat bersama seluruh panitia inti dan koordinator bidang sebelum mempresentasikan kesiapan penyelenggaraan kepada Polres Sintang.

TNI-nya juga optimistis ya tentang penyelenggaraan Gawai Daya Kabupaten Sintang yang ke-13 ini dapat berlangsung sukses dengan dukungan seluruh pihak.

Dan teman Broadway, itu tadi infonya tentang Gawai Dayak Sintang 2026. Panitia pastikan persiapan terus dimatangkan nih. Dan infonya tadi teman Broadway aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Nanti selanjutnya Teman Bro 2 di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan teman pro 2 kita masuk di segmennya nongkrong bareng Sidak nih, tapi belum ada narasumbernya di sore ceria kali ini. Tapi jangan khawatir nih teman pro 2, aku tetap akan hadirkan informasi nih ya ke ruang dengar kamu. Ada sebuah sinopsis The Ispelis, drama misteri fantasi yang tayang di Netflix nih teman pro 2. Nah, Netflix ini menghadirkan serial Korea The Ispelis bergenre drama sejarah, misteri supernatural, dan fantasi. Dan serial ini disutradarai Choi Jung-kyu dengan naskah karya Kwon Sora dan Seo Jae-won. Dan cerita ini berpusat pada teror supranatural yang menghantui istana timur akibat kutukan misterius. Dan raja yang memerintahkan penyelidikan demi mengembalikan ketenangan kerajaan yang terus-terusik ini nih teman pro 2. Nah, Gu Chen yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk memiliki kemampuan melintasi dunia manusia dan alam Gui nih ya. Ia dijuluki sebagai pengembara dunia arwah karena mampu menghadapi serta mengusir roh jahat. Dan Saeng Gang yang diperankan oleh Roh Yun Seo merupakan dayang istana dengan kemampuan mendengar dan berkomunikasi bersama arwah nih. Dan ia juga ditugaskan bekerja sama dengan Gu Chen untuk mengungkap asal-usul kutukan tersebut. Dan teman pro 2 nantinya aku akan membahas lebih lanjut nih ya tentang sinopsis The Ispelis, drama misteri fantasi yang tayang di Netflix nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran nih ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja nih di pro 2 RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan tadi bahas sedikit tentang sinopsis The East Palace nih ya, drama misteri fantasi tayang di Netflix nih. Nah teman Pro 2, drama misteri fantasi ini menceritakan tentang penyelidikan yang membawa Gu Qian dan Sheng Gang ya, yang menyusuri lorong istana dan memasuki alam Gui yang dipenuhi oleh roh gentayangan. Dan rahasia kelam kerajaan perlahan terungkap nih ya, bersama ancaman yang membahayakan seluruh penghuni istana. Raja yang diperankan oleh Cho Seung-woo memegang peran penting dalam mengungkap misteri tersebut, dan sosoknya ini digambarkan berwibawa, penuh rahasia, dan menjadi pencari bayangan roh di lingkungan kerajaan. Nah teman Pro 2, serial ini memadukan horor ya, misteri, fantasi, aksi, dan ada juga nih intrik politik dalam alur penuh ketegangan ini. Dan kisahnya ini gak cuman mengandalkan jumpscare aja ya, tetapi juga ada konflik kerajaan dan dunia supranatural. Nah film The East Palace ini menjadi proyek pertama Nam Joo-hyuk setelah menyelesaikan wajib militer pada 18 September 2024. Nah serial ini teman Pro 2 8 episode dan tayang secara global dan eksklusif di Netflix mulai tanggal 17 Juli 2026. Dan teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang sinopsis The East Palace, drama misteri fantasi yang tayang di Netflix. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung segmennya NBS nih ya. Karena tadi kita belum ada narasumbernya di sore ceria kali ini. Jadi aku hadirkan tadi salah satu sinopsis The East Palace nih ya teman Pro 2, drama misteri yang tayang di Netflix nantinya di tanggal 17 Juli 2026. Dan teman Pro 2, nanti di pukul 17 hingga jelang azan maghrib nih ya, aku akan hadirkan informasi seputar lalu lintas dan cuaca juga nih teman Pro 2 di hari ini. Jadi sambil nemenin sore ceria kamu nih ya, lagi cerah banget nih langitnya gitu kan. Kayaknya nanti bakal ada sunset gitu ya. Nanti aku juga akan hadirkan lagu-lagu yang mendukung senja kita di sore kali ini ya teman Pro 2 pastinya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,7 FM teman terbaik kamu dan teman produk kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan aku mau ngucapin selamat sore juga nih buat teman produk yang mungkin baru selesai beraktivitas nih ya dari pagi hingga sore hari ini. Dan teman produk cuacanya di sore kali ini kelihatannya cerah berawan nih ya. Dan udah kelihatan juga nih tanda-tanda mau ada sunsetnya ya, matahari mulai turun nih. Tadi juga udah aku puterin juga lagu dari Malik nih ya, yang judulnya Senja Teduh Pelita. Dan buat nemenin kita juga nih teman produk di sore kali ini. Dan teman produk untuk perakiran cuacanya nih ya, menurut BMKG sebagian besar di wilayah Sintang ini cerah berawan ya teman produk. Dan mungkin ada di antara kamu yang baru memulai aktivitasnya di sore hari ini, tetap semangat ya untuk menjalani segala aktivitas kamu nantinya. Dan aku juga mau infokan juga nih teman produk untuk kondisi lalu lintas di sore kali ini ya. Dari simpang 5 aku lihat di sini kelihatannya cukup ramai ya, tapi kondisinya tetap teratur juga nih teman bro 2. Tetap ramai lancar ya. Tetap jaga keselamatan juga ya teman bro 2 selama berkendara, dan tetap patuhi juga rambu-rambu lalu lintas nih teman bro 2. Lihat kanan kiri juga nih kalau kamu menggunakan sepeda motor ya nantinya yang ingin berpergian keluar. Dan ada juga nih di simpang pertanian lampu lalu lintasnya juga sama ya teman bro 2, jangan lupa untuk tengok kanan kiri nih sebelum menyeberang atau berbelok ke arah yang ingin kamu tuju. Dan teman bro 2, aku juga mau infokan nih kalau nantinya azan maghrib kita di sore kali ini di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Ada beberapa buah lagu nantinya untuk menemani sore ceria kamu sebelum azan maghrib ya teman Pro 2. Dan ada juga lagu religi yang nantinya aku akan putarkan sebelum azan maghrib ke ruang dengar kamu. Dan setelah azan maghrib aku akan putarkan lagu religi lagi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nih. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

0: 17:46 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria,
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini udah masuk di segmennya kultur kita nih ya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini akan membahas tentang Taman Ismail Marzuki nih ya, yang gelar peringatan 100 tahun Ali Sadikin. Ada pameran foto hingga literaturnya nih. Dan teman Pro 2, Ali Sadikin masyhur sebagai Gubernur DKI Jakarta 2 periode pada tahun 1966 hingga 1977. Dan semasa pengabdiannya, Jakarta yang kumuh pada awal era Orde Baru diubahnya menjadi kota metropolitan dengan banyaknya pembangunan di sejumlah daerah ya. Walaupun ia telah berpulang pada 20 Mei 2008 lalu, nama Bang Ali ini sebagaimana ia sering dipanggil demikian selalu disebut namanya berkat legasi dan sumbangsihnya bagi perkembangan wajah kota Jakarta. Dan dari banyaknya warisan yang ia tinggalkan nih ya untuk masyarakat ibu kota, Taman Ismail Marzuki ini ternyata bisa dibilang paling diingat dan dikenang khususnya oleh kalangan seniman dan budayawan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu yang lagi mampir nih di Jakarta ya, atau sambil nantinya rencana juga nih mau mampir ke Jakarta, bisa juga sekalian mampir ke Taman Ismail Marzuki ini yang terletak di Jalan Cikini Raya nomor 73. Dan Taman Ismail Marzuki ini didirikan oleh pemerintah kota Jakarta pimpinan Ali Sadikin. Dan di tanah seluas kurang lebih 8 hektar ini dipilih karena tempatnya mudah diakses oleh warga nih teman Pro 2. Cerita sedikit tentang Ali Sadikin nih ya teman Pro 2. Ali Sadikin ini lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Itu artinya jika dia masih hidup, usianya genap 100 tahun pada 2026 ini. Dan meskipun telah tiada, pemerintah provinsi DKI Jakarta ini tetap memperingati satu abad Bang Ali di tim ya. Dan di tempat ia membangun pusat kebudayaan dan kesenian Jakarta. Adapun beragam acara yang digelar oleh pengelola, pemerintah dan Dewan Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki selama sepekan, yaitu mulai dari tanggal 7 hingga 14 Juli 2026, dari mulai pameran arsip, lokakarya, pembuatan film pendek, peluncuran buku biografi Ali Sadikin nih ya, sampai pembuatan mural nih teman Pro 2. Nah, dalam pembukaan acara bertajuk acara peringatan bertajuk 100 tahun Ali Sadikin ini, pada Selasa 7 Juli 2026 tampak hadir Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan mantan Gubernur Fauzi Bowo dan keluarga mendiang Ali Sadikin. Dan Pramono dalam pidatonya menilai peringatan ini diadakan sebagai bentuk kepantasan bahwa Bang Ali ini patut dikenang ya atas banyak karyanya untuk kemajuan Kota Jakarta nih teman Pro 2. Gak apa-apa ya teman Bro 2, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Ali Sadikin nih ya, yang jadi tokoh berpengaruh juga nih ternyata di salah satu kota di Indonesia nih teman Bro 2. Dan nantinya teman Bro 2, aku akan lebih lanjut nih ya membahas tentang pameran Ali Sadikin ini yang dilaksanakan, yang diadakan ya di Taman Ismail Marzuki. Jadi buat kamu yang penasaran juga nih nantinya seperti apa pamerannya, bisa juga mampir langsung gitu ya. Yang udah punya rencana nantinya mau ke Jakarta bisa aja langsung mampir ke Taman Ismail Marzuki. Dan nanti infonya aku akan jelasin lagi lebih lanjut nih Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, kita masih di kultur kita ya di sore ceria kali ini, dan bahas tentang Taman Ismail Marzuki yang gelar peringatan 100 tahun Ali Sadikin nih ya. Ada pameran foto hingga literatur. Dan masih di lokasi yang sama nih ya, teman berdua, ada sebuah pameran yang digelar di Gedung Galeri Usman Effendi. Disinilah beragam arsip negara, foto hingga literatur mengenai Ali Sadikin dipamerkan ke publik. Dan salah satu arsip negara yang dipampang ialah ada surat keputusan pembentukan Dewan Kesenian Jakarta dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta nih, atau LPKJ, yang kini menjadi Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Nah, teman produs, selain itu juga terdapat tulisan-tulisan Ali Sadikin terkait kebudayaan dan kesenian yang menandakan sang gubernur idola ini juga berkontribusi melalui karyanya. Nah, teman produs, pameran arsip Ali Sadikin di ruang galeri Usman Effendi ini seolah menjadi lorong waktu ya, melihat bagaimana gubernur DKI Jakarta pada masa itu peduli akan berkesenian warga kotanya. Dan Ganda Swarna sebagai periset berharap pengunjung bisa lebih dekat mengenal sosok Bang Ali ini yang memberi kebebasan dalam menciptakan karya dan berekspresi sebebas-bebasnya di tengah batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Netel Pro 2 Ganda Suwarna juga mengatakan nih ya, Ali Sadikin itu sangat suka menulis. Dia mencatat sendiri rencana besar. Penjelasan dia yang dia lakukan di Jakarta itu dicatat semuanya nih. Dan itu tadi Ganda Suwarna selaku periset ya, saat menemani Good News from Indonesia berkeliling di ruang pameran. Dan infonya ini juga ya teman Pro 2, aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Info Pro 2
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria kali ini.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Anggota grup K-pop NCT, Winwin, akan mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment sekaligus seluruh aktivitasnya bersama grup tersebut. Dan kabar ini disampaikan oleh agensi SM Entertainment melalui platform komunitas penggemar Global Weverse, mengatakan bahwa pihaknya dan Winwin telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif secara bersama yang mulai berlaku pada Kamis 9 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan juga. Dan aktor Korea Selatan Soo Ji-sup jadi mantan agen rahasia dalam drama Anyar, Agen Kim Reactivated, yang memiliki kemampuan bertarung rahasia nih. Dan dilansir dari Korean Times, Rabu waktu setempat, ia berperan sebagai manajer Kim atau Kim Do-hyun, yang juga merupakan seorang ayah tunggal yang lebih memilih berlutut dan memohon ampunan di hadapan orang tua kaya si penindas daripada membuat keributan. Dan konflik ini mulai muncul saat putrinya hilang dan ketenangannya pun ikut lenyap dan hancur berantakan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga. Bek tim nasional Swiss, Manuel Akanji, menegaskan timnya siap menghadapi juara bertahan Argentina pada babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah melewati laga dramatis melawan Kolombia. Dan Swiss memastikan tiket ke 8 besar setelah mengalahkan Kolombia melalui drama adu penalti pada babak 16 besar. Pertandingan berlangsung ketat ya, hingga 120 menit tanpa gol sebelum Swiss keluar sebagai pemenang dalam adu tos-tosan.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, sesaat lagi nantinya di pukul 19 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bersama sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertuju ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sound of Pancar?
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Kita mungkin absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gembar suara di band.
0: Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Terus
6: saya
0: Odi
6: main keyboard.
0: Oke.
6: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Pancar ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Pancar itu gimana?

0: Mana awalnya?
1: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
1: Okay. Udah berlima jadi pancang.
0: Serius itu. Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
2: mencetuskan
0: gitu?
1: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
1: Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
2: Bikin band.
1: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
2: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial.
2: Nah,
0: banyak ya.
2: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
1: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
1: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
1: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
1: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
3: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
1: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
1: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
1: Ya film.
0: Oh, oke.
1: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
1: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
1: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
3: Bagus.
0: Oh, jokesers gitu ya. Oke.
2: Kok lu bapak-bapak banget.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Okay. Akhirnya klik bikin sebuah band.
1: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
2: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring ya, itu adegan.
0: Oke.
4: Okay. Adegan film.
0: Oh,
4: ini
1: ya bisa seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
1: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
2: Untuk orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
5: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
2: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
2: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
1: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
2: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
5: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
5: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
2: Yeah, oke.
5: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
1: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
1: Di sana ternyata ada price list-nya tuh, kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
5: Ada tumbal.
0: Jangan.
2: Oke,
0: berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi nggarap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
1: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
2: tapi
1: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya?
1: Nah, jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
1: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
1: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu kan.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
1: Kira-kira. Okay.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya ya?
1: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
1: Pengantar okay. cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
0: Agustus okay. tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan Betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
2: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Aduh. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke. Okay.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya. Adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
1: Oh, iya, sebenarnya
5: saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, jiplak doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11 memang.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9 lagu.
5: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu
0: nggak penting padahal. Itu ya susah tuh.
1: Yang penting-pentingnya ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
0: Wow.
1: bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
5: kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: Bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet. Bisa
0: ya. Kalau ada masalah. Thank you.
1: Benar.
0: Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, judi online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu.
0: Sih.
5: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
5: Dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren.
5: Kita jadi
0: sangat ya, bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Misalnya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu Malaysia Cafe-nya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu album.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira
3: enggak, gue lagi gak pengen bercanda. Oh,
0: ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Gitu. Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Mm-hmm. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asik.
4: Ya, itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget
1: yang ditanya kalah telak
3: ya, kenapa
1: intronya
3: caur banget,
1: lelah hati
3: ya. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: lambang petir. Benar. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petirnya itu petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur, terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak
3: usah, usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session. Yeah.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes.
2: Di bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, Tamar 2 ya. Good night everyone, gitu ya. Welcome back di Pro 2. Wih, di 90.7 malam hari ini bareng sama aku. Masih menyapa kalian tentunya. Kalau tadi ada si Tias nih, kali ini with me. Wih, di sama Rudy ya. Di segmen Jaga Malam sampai pukul 24 nanti. Di Jaga Malam ada beragam informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Jadi. Nah, nanti kita juga akan puterin kamu lagu dari Tunjuri Peti ya. Dari Amin Abdullah di segmen kita kali ini ya. Di segmen apa bang? Segmennya akselerasi ya. Akselerasi musik kreatif. Nanti bakal kita puterin buat kamu dan ada informasi lainnya. Tapi dengerin dulu ya lagu dari miliknya Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Kita masih nyapain kamu di Prau 2 malam hari ini. Ada lagu dari Tunju Ripati dan lagu ini ya dari Amin Abdullah kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cinta dan cinta ya. Cita dan cinta tepatnya. Jadi Tunju Ripati sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie sejatinya gitu ya, yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi nyanyian ini dinyanyiin pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas gitu ya, yang tidak memiliki arti yang jelas. Karena hanya untuk bermain, intinya begitu. Jadi oleh Amin Abdullah sendiri, keseluruhan nyanyian anak tersebut dinyanyikan chorus pada lagu dan kata Tunju Ripati menjadi identitas lagu ataupun hooknya dengan ucapan sebanyak 25 kali. Penasaran seperti apa lagunya? Langsung saja kita kasih buat kamu. Ini dia lagu dari Amin Abdullah dengan Tunju Ripati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Ada lagu dari Miliknya Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Lagu ini dirilis ya, dirilis tahun 2026 ini. Dan aku tahu pasti kamu pernah dengar lagunya. Yang mungkin lagunya bukan apa ya, bukan hal yang baru gitu ya. Kayaknya masuk banget nih ke kehidupan kita, relate gitu ya. Pas aja di kondisi ekonomi sekarang, perekonomian sekarang ya, di dunia pekerjaan sekarang yang luar biasa banget gitu ya, menantang ya teman-teman ya. Dan di mana-mana apa namanya, kalau kita pegang uang ya kan sebesar 100 aja ya kan, 100,000 ya, 100,000 doang itu kalau dibelanjain kayak yaelah cuma dapat 3 atau 4 doang tuh gitu ya. Jadi gak kayak dulu teman-teman ya, tidak seperti dulu. Yang jelas lagu kadang-kadang mewakili ya, kadang mewakili, dan kebanyakan lagu itu mewakili kondisi si pendengarnya, si orang yang ngemuterinnya. Nah kalau di aku posisinya sedang ngalamin tapi tidak terlalu parah ya. Ya karena apa-apa kalau misalnya mau beli sesuatu kita saving dulu ya, simpan dulu cukup uangnya baru beli gitu ya. Nggak ada yang pas hari ini gajian langsung beli, nggak ada ya. Kalaupun langsung dibeli bakal terganggu ke beberapa kebutuhan lain, misalnya sandang pangan papan. Itu penting banget nggak sih ketika kita beli langsung blek tanpa di saving jauh-jauh hari, tanpa nabung dulu sekitar 3 bulan terakhir baru beli gitu ya kan, umum banget kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung beli itu pasti kerasa ada hal yang dikorbanin guys ya. So fighting aja buat kalian malam hari ini di segmen Jaga Malam, kita ngomongin seputar pola makan Mediterania dan pola makan sesuai pedoman American Heart Association dinilai lebih efektif katanya ya untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah ini dalam jangka panjang gitu ya, dibandingkan dengan diet rendah lemak. Ini menurut penelitian baru teman produk. Kalau kita lansir dari laman Eating Well pada Rabu kemarin atau lebih tepatnya Rabu ini ya, studi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah American Journal of Clinical Nutrition ya, ini menyebutkan menganalisis lebih tepatnya ya resiko penyakit kardiovaskular selama 20 tahun menggunakan data dari 2 studi kesehatan jangka panjang di Amerika Serikat, yakni ada Nurse Health Study dan Health Professional Follow Up Study. Jadi teman pro 2, peneliti itu menggunakan target ya, metode lebih tepatnya ya, metode target triad emulsion ya, target trial emulsion, yaitu pendekatan yang memanfaatkan data observasional untuk menstimulasikan uji klinis acak. Dan mereka ngebandingin 3 pola makan, kayak misalnya meliputi diet Mediterania, kemudian juga pola makan berdasarkan pedoman AHA tahun 2020 begitu ya, dan diet rendah lemak.

Jadi teman pro 2 diet Mediterania menitik beratkan gitu ya. Beratkan konsumsi minyak zaitun. Ya, kemudian juga kacang-kacangan, ikan, sayuran serta polong-polongan. Sementara pedoman untuk AHA sendiri ini menganjurkan konsumsi buah, sayur, ikan dan biji-bijian utuh. Adapun diet rendah lemak ini membatasi makanan yang mengandung lemak, termasuk makanan yang digoreng, kemudian kacang-kacangan, ikan berlemak serta minyak untuk memasak ataupun saus salad gitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok orang dengan resiko tinggi, teman pro 2, mengalami penyakit jantung, estimasi resiko penyakit kardiovaskular selama 20 tahun mencapai 35,9% dan pada mereka yang menjalani diet rendah lemak, teman pro 2. Sementara itu, untuk resiko tersebut gitu ya lebih rendah pada kelompok yang menjalani diet Mediterania, yakni sebesar 28,2% dan 31,2% pada kelompok yang ngikutin pedoman AHA 2020. Jadi kalau pedoman AHA ya, ini adalah pedoman American Heart Association gitu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada lagu dari miliknya Nick Jonas dengan Sweet to Me ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat malam, enjoy untuk berbagai aktivitas kamu di malam hari ini. Kira-kira ngapain ya kalian jam segini, teman-teman? Kira-kira ngapain? Ada yang lagi termenung sendiri? Wih, awal banget ya. Terlalu awal, guys. Nanti dong, jam 10 nanti. Iya, emang ikamu bang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau versinya Rudy jam segini awal gitu ya, tapi ternyata ada di sebagian wilayah lain gitu ya, teman-teman yang mungkin tidak tinggal di dalam kota Sintang menilai jika di jam segini, jam setengah sembilan atau jam sembilan malam itu udah malam. Kalau kamu tinggalnya di luar ya, jauh gitu ya, jauhan dari pusat kota Sintang gitu ya, pastinya jam segini udah sepi gitu ya. Mungkin lalu lalang kendaraannya mungkin minim, apalagi kalau misalnya kamu tinggalnya atau rumahnya tidak dekat jalan utama gitu ya, pokoknya di desa gitu ya. Jam segini sepi. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada aktivitas ya, mungkin main handphone, main game kalau ya internetnya jalan atau bagus gitu ya, nggak nyendat-nyendat nih. Kalau Rudy ngalamin ya, kalau ke arah tempat tinggal di Rudy, nggak tahu kenapa sih itu sering banget tuh di jam-jam sore ya, sering banget nyendat-nyendat guys ya. Jadi nggak happy kalau kita lagi mau riding, belajar apa gitu ya, susah banget tuh teman-teman ya. Nah apalagi kamu yang jauh ya, jadi pasti ngaruh banget tuh sama Pro 2 ya. Nah opsinya adalah ngapain? Ya dengerin Pro 2 ya kan? Iya dong, dengerin Pro 2 bisa melalui apa aja, bebas. Kalau kamu punya radio ponsel, bisa dengerin pakai radio ponsel, tinggal set up aja, setting gitu ya, di setting aja frekuensinya secara manual, pilih Pro 2 RRI Sintang. Terus habis itu kamu juga bisa mendengarkan kita melalui radio yang apa ya namanya, kalau ayah aku punya di rumah dia pakai baterai guys, pakai baterai dulu ya, dulu pakai baterai dan gede, nggak gede-gede banget sih, dia kayak seukuran lebar ya, nggak kotak juga, lebar lah gitu ya. Dia bahannya itu bukan plastik tapi kayak sejenis papan gitu ya. Kemudian ada 6, 3 roda untuk pilihan frekuensinya. Terus kadang ada antenanya. Nah antenanya itu kalau di orang rumah punya ayahku, itu kalau pengen nyalain atau malahan dibiarin, antenanya ditarik paling habis ya, sampai panjang gitu ya. Nanti kadang dapat sinyalnya, kadang kagak dapat guys ya. Jadi ditambahin pakai kabel ya, pakai kabel ntar tarikin lagi, dia kan ditarik sampai ke atap rumah. Nanti di atap rumah tambahin lagi itu kayak antena juga dikit gitu ya. Kalau ada yang panjang ya panjang, kalau seadanya aja gitu ya, untuk bisa menangkap gelombang siaran radio. Kalau kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, siarannya selain siaran radio frekuensi radio Indonesia gitu ya, siaran gelombang frekuensi radio luar negeri, Malaysia misalnya perbatasan gitu ya, itu juga ketangkep sama Pro 2 ya. Jadi tinggal milih aja, kadang kalau pagi-pagi warta berita, nah itu pasti dengerin untuk radio Pro 1 ataupun Pro 3 Jakarta. Tapi kalau udah di jam-jam apa ataupun segmen apa gitu ya, baru di siaran radio perbatasan teman-teman. Mungkin sama juga kayak jam-jam sekitar Pro 2 ya. Yang jelas berbagai aktivitas bisa dilakuin sambil dengan Pro 2, mungkin sambil nganyam gitu ya, sambil nenun mungkin. Yang jelas tetap semangat aja. Kalau yang nenun siapa aja nih, yang muda-muda apa yang tua-tua bang? Kayaknya semua lintas generasi lah ya. Kalau dalam kota sepertinya minim buat yang 32 karena segmen malam, tapi kalau sore atau siang pasti ada, karena kalau malam itu rata-rata kafe banyak banget guys. Iya, nggak bisa kehitung teman-teman ya, per hampir 2 bulan begitu ya, pasti dan selalu ada aja tempat-tempat baru yang di grand launching gitu ya. Nanti jelang pukul 21 kita juga akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2. Kalian teman Pro 2 aku semuanya bisa gabung di Pro 2 ya. Dan forget untuk segmen kita, ada segmen Lapor Pro 2, bisa share seputar aktivitas kamu, seputar event di tempat tinggal kalian, di komunitas kalian ya kan, di kampus mungkin atau di kantor kalian ya, yang pengen bikin acara boleh di-share, kita berbagi informasi.
biar banyak yang datang. Apalagi ini bulan-bulannya gawai ya. Jadi setiap daerah, setiap kabupaten itu ada tanggalnya sendiri-sendiri. Kayak misal sekarang bakal berlangsung dalam waktu dekat itu Gawidaya Kabupaten Sekadau. Nanti di akhir bulan tanggal 29 adalah Gawidaya Kabupaten Sintang gitu. Sampai 1 atau 2 Agustus bakal berlangsung tahun Pro 2 ya. Saya jelas bakal rame nih. Jadi yang punya event, punya informasi boleh merapat juga di Pro 2 ya. Ditunggu untuk di 0857 5000 4741 untuk di nomor WhatsApp kita. Ditunggu guys.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Okay, itu dia lagu dari miliknya Heart to Heart. Yeah, kasih buat kamu ya. Siapa nih di sini fansnya dari grup ya, yeah, Gear Groups lebih tepatnya ya, yeah. Heart to Heart. Karena satu dari member di grup idol ini ya, ada orang Indonesia guys. Ya. Jadi untuk lagunya kita lewatin, kita masuk ke segmen kita di Lapor Pro 2. Lapor dong nih, laporin dong di sini, laporin. Ada yang minta lagu dari miliknya si ini nih. Lomba Sihir. Thank you aja buat teman kita. Ada yang minta di vote gitu ya, minta di yang vote lagu dari Lomba Sihir. Secara Lomba Sihir ya, bukan cuman sekarang-sekarang lagunya enak. Lagu 2024 juga enak banget ya, karena dia minta lagunya yang berjudul Menit Tambahan tuh. Ya kan? Sekarang judul lagu tuh macam-macam, teman-teman ya. Bukan soal cinta aja. Tapi dari judulnya aja itu kayak ngebikin kita mikir gitu ya. Ya gak sih? Iyalah. Nanti kita puterin buat kamu ya. Ada Bang Hendrik juga. Ada juga yang tadi minta diputerin lagu dari Anggi juga ada ya. Karena aku juga pengen denger lagunya. Cuman untuk yang default kayaknya gak ada. Tapi kita ganti yang lain. Anggi Calvalo featuring bareng sama Yofi Widianto. Lagunya Sebatas Mimpi, dirilis tahun 2025 ya. Jadi segmen Jaga Malam menyapa kamu di Pro 2 untuk Lapor Pro 2. Laporin boleh ya, laporin seputar aktivitas kalian yang pengen share, yang pengen berbagi informasi-informasi seputar kegiatan kamu di weekend nanti, di komunitas kalian begitu ya, ataupun di aktivitas lainnya boleh ya. Ditunggu aja teman-teman ya. Mungkin di kampus tanggal sekian mau bikin acara apa gitu ya, atau misalnya di tanggal belasan nanti bakal ada MPLS bang, datang dong teman Pro 2. Waduh, kalau diundang mah mau dong ya, apalagi kalau misal bikin event apa gitu ya. Teman Pro 2 di bagian teman-teman konten media baru tuh biasanya sering banget diundang untuk ngeliput kegiatan-kegiatan di ya kampus ya, di sekolah gitu ya, untuk bantu up eventnya teman-teman Pro 2 ya. Boleh aja di share aja di WhatsApp kita 085 7 5 4741. Ditunggu kebersamaan kita sampai pukul 22 nanti. Kali ini sembari menunggu kamu yang pengen nimbrung ya, pengen nimbrung untuk share info kegiatan kalian, ya mungkin pengen request juga bisa di segmen Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Semoga lagu yang kamu request bisa kita puterin semua nih teman-teman. Kalau gak ada mungkin kita ganti untuk judul lagunya yang lain, tapi yang nyanyiin tetap dia gitu ya. Oke, jadi sembari menunggu aku punya topik omongan tentang kenapa kalau malam pikiran kita, pikiran kamu mungkin atau ngalamin lah ya, kalau pernah ngalamin, kalau enggak ya yaudah berarti gak apa-apa ya, kamu cukup dengerin aja. Pernah gak sih kamu ngalamin kondisi ini, kenapa kalau malam pikiran kita tuh bawaannya tuh gak tenang teman-teman, gak tahu kenapa. Bawaannya tuh pengen aja, ada aja yang mau mengganggu ya. Ada aja pikiran-pikiran yang tiba-tiba terbangunkan ketika mata kita mulai mencoba untuk melelapkan diri ya. Memejamkan mata kan bukan berarti tidur gitu kata orang-orang ya. Tapi kalau udah kelamaan memejamkan mata udah 1 jam ya tidur dong. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan suara ngoroknya ya, itu udah pasti tidur tuh ya. Tapi memang gak mudah juga untuk langsung tiba-tiba merebahkan badan, langsung tertidur pulas juga enggak gitu juga. Tapi ada sebagian teman-teman ya,

cepat gitu ya, tapi ada yang lambat juga. Nah, sebagian orang, mungkin kebanyakan orang juga ngalamin kondisi yang aku bilang tadi. Pernah gak sih ketika malam hari tiba, ketika kamu ingin beristirahat gitu ya, atau sedang apa gitu, pikiran kita tuh kayak gak tenang aja saat malam hari gitu ya. Pikiran itu kan harusnya tenang, relax gitu, tapi ternyata pikiran malah sebaliknya, tidak tenang. Biasanya itu karena apa? Karena kalau beberapa ulasan bilang pikiran menjadi tidak tenang itu karena minimnya distraksi, membuat otak yang biasanya sibuk memproses emosi dan stres yang tertunda, keheningan malam ternyata memicu yang namanya siklus overthinking, teman-teman. Sementara perubahan hormonal kayak misalnya lonjakan kortisol gitu ya, dan ritme sirkadian tubuh kita secara alami meningkat ya. Meningkatkan apa? Meningkatkan kecemasan menjadi waktu tidur. Ada beberapa penjelasan nih mengenai kenapa pikiran sering tidak tenang di malam hari. Yang pertama tadi ya, karena distraksi tadi, minimnya distraksi eksternal. Jadi sepanjang hari pikiran kita itu terus-menerus disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh tugas dan berbagai interaksi sosial, teman-teman. Nah, ada beberapa laman mengutarakan, ini lamannya Nurt ya, di mana saat malam tiba dan lingkungan menjadi lebih sepi, kebisingan ini menghilang, teman-teman. Hilangnya distraksi ini justru ternyata ngeciptain ruang kosong di dalam benak kita, di dalam kepala kita, sehingga berbagai memori, penyesalan mungkin, sampai dengan kecemasan yang sebelumnya diabaikan, ternyata bermunculan. Dan ternyata apa? Ternyata mendominasi pikiran kita. Itu satu dari banyaknya alasan ataupun penyebab kenapa makin malam ketika ingin beristirahat ya, pikiran gak tenang. Satu, masih banyak lagi alasan lainnya. Tetap stay tune di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pemaparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Ada lagu dari miliknya Sheila on Seven dengan Sederhana. Itu lagu terbarunya dari Sheila on Seven. Tema para dua, siapa sih yang tidak menginginkan pikiran yang tenang gitu ya, yang happy, dan apalagi ketika ingin tidur. Wah, itu harapan semua orang. Namun kan tidak semua orang bisa tidur dengan nyenyak, teman pro 2 ya. Apalagi ditambah dengan dinamika kehidupan yang begitu kompleks ya, begitu beragam dengan beban-bebannya ya. Ada yang ekonomi penyebabnya, ada yang drama percintaan atau lainnya. Beragam. Nah, beberapa penjelasan lengkap kenapa pikiran sering tidak tenang. Kalau tadi ngomongin soal karena minimnya distraksi eksternal, berikutnya itu karena proses refleksi dan evaluasi diri. Jadi kadang-kadang di penghujung ya, di penghujung hari gitu ya, otak secara alami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Nah, kalau kita ngelansir dari Hello Sehat, suasana sunyi malam hari menjadi momen di mana kita cenderung merenung secara berlebihan. Dan hal ini seringkali memicu rasa cemas terhadap target masa depan ya, ataupun penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Selain karena proses refleksi dan evaluasi diri, ternyata ada lagi nih, perubahan hormon dan ritme alami tubuh itu ngaruh juga tuh. Itu jadi penyebab juga, teman-teman ya, kenapa kita susah untuk beristirahat, banyak pikiran gitu ya. Kecemasan malam hari juga sangat dipengaruhi oleh perubahan ritme sirkadian tepatnya, atau jam biologis tubuh manusia. Berdasarkan publikasi dari Charlie Hart, kadar hormon stres kortisol ataupun kortisol dapat mengalami perubahan di malam hari, dan ketidakseimbangan hormon ini dapat menciptakan respon fisiologis berupa kegelisahan yang tiba-tiba gitu ya, membuat tubuh sulit untuk rileks dan bersiap untuk tidur gitu.

Emang Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat bergabung buat yang baru bergabung di Pro 2 malam hari ini ya. Masih ngomongin tentang kenapa ya kan kalau malam pikiran itu bawaannya enggak tenang. Nah, terakhir kayak kita pengen kasih tahu sama kamu penyebabnya. Yakni di antaranya adalah kelelahan fisik dan mental, teman-teman. Setelah beraktivitas seharian, tubuh mungkin merasa lelah secara fisik. Namun otak kita justru bisa tetap aktif, teman-teman ya. Nah, kondisi kelelahan ini seringkali menurunkan toleransi kita terhadap stres sehingga pikiran menjadi lebih sensitif ya, menjadi lebih negatif juga. Otak yang lelah akan lebih sulit mengendalikan pikiran-pikiran yang mengganggu, sehingga kecemasan semakin memburuk saat jam tidur tiba. Berikutnya adalah koneksi negatif antara otak dan tempat tidur nih ternyata. Wah, ngaruh juga ternyata ya. Jadi bagi sebagian orang yang sering ngalamin yang namanya overthinking gitu ya, atau otak mereka, intinya adalah otak mereka merasa secara tidak sadar telah merekam tempat tidur sebagai tempat untuk merasa cemas ataupun stres. Bukan sekedar tempat untuk beristirahat. Kalau kita menelusuri beberapa laman seperti Holodoc, ini menyebutkan jika kebiasaan memikirkan masalah di kasur secara terus-menerus dapat membentuk kebiasaan otak untuk terus bekerja aktif bahkan ketika tubuh kita sudah sangat lelah. Jadi ada beberapa ulasan yang pernah aku dengar dan aku baca, jangan bawa masalah di tempat tidur. Jangan bawa problematika kantor di tempat tidur gitu. Enggak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi semoga juga salah ya. Karena ya tempat tidur kita desain khusus, kita bekerja, kita menghasilkan uang, kita siapkan anggaran ya gitu ya, untuk membeli kasur yang empuk, bantal yang empuk ya kan, semata-mata untuk kita bisa beristirahat dan supaya esok hari bisa bangun segar dan memulai aktivitas pekerjaan gitu ya. Jam pukul 22 kita ada segmen selanjutnya di cerita penutup hari akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di

Basri Pro 2 di 90,7 pukul 22 hingga pukul 23. Kembali menyapa teman Pro 2 semuanya di segmen kita malam hari ini ya. Cerita penutup hari. Ada cerita yang sayang untuk kamu lewatkan gitu ya. Di mana ceritanya ini tentang anak petani yang baik hati. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang anak petani bernama Rian. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati, ramah dan selalu membantu orang tuanya ataupun ayahnya merawat ladang jagung. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Rian tidak pernah mengeluh dan selalu ceria. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan. Nah, pada suatu sore, ketika dalam perjalanan pulang, Rian melihat seekor burung pipit yang terjebak di semak berduri. Sayap burung itu terluka sehingga tidak bisa terbang. Dengan penuh kelembutan, Rian melepaskan burung tersebut dan mengobati lukanya menggunakan dedaunan obat. Ia merawat burung itu di rumah sampai bisa terbang kembali. Beberapa hari kemudian, keajaiban terjadi di ladang jagung ayah Rian. Tanaman yang biasa tumbuh lambat tiba-tiba menjadi sangat subur dan berbuah lebat. Ternyata, burung pipit yang pernah ditolong Rian datang kembali bersama kawanannya untuk membantu menyuburkan tanah dan mengusir hama. Ayah Rian sangat bersyukur melihat hasil panen yang melimpah ruah. Mereka mendapatkan jagung yang jauh lebih banyak dari biasanya dan berhasil menjualnya dengan harga tinggi. Kehidupan keluarga mereka pun berangsur-angsur membaik berkat rezeki yang tidak terduga tersebut. Namun Rian tidak pernah sombong. Ia tidak menjadi sombong dengan kekayaan barunya. Ia justru meminta ayahnya untuk membagikan sebagian hasil panen kepada para tetangga yang sedang kesulitan. Sikap dermawan Rian membuat seluruh warga sangat menyayangi dan menghormati keluarganya. Suatu ketika desa tersebut mengalami musim kemarau panjang yang menyebabkan krisis air. Banyak tanaman milik warga yang layu dan terancam gagal panen. Warga desa menjadi panik dan kebingungan menghadapi situasi yang sulit ini. Melihat kesulitan tersebut, Rian dan ayahnya berinisiatif membagikan cadangan air dan makanan yang mereka miliki. Kebaikan hati Rian menginspirasi warga untuk saling tolong-menolong dan berbagi. Desa itu pun berhasil melewati masa sulit dengan damai dan penuh kekeluargaan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Asri Prau 2. Kita masih menyapa kamu di Prau 2 malam hari ini. Kita masih menyapa kamu, masih menemani kamu di segmen cerita penutup hari. Kisah berikutnya tentang orang tua yang baik gitu ya, ataupun sepasang orang tua yang menginspirasi syarat dengan pengorbanan dan ketulusan hati. Di sebuah desa yang asri, tinggallah sepasang suami istri lanjut usia yang sangat dihormati warga setempat. Pak Joko dan Bu Siti dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan. Setiap pagi, Pak Joko dengan sabarnya membagikan sayuran hasil kebunnya kepada para janda dan anak yatim di sekitar rumahnya. Sementara itu, Bu Siti terkenal sebagai penenang hati bagi siapa saja yang datang meminta nasihat. Rumah mereka selalu terbuka lebar bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan maupun sekedar tempat untuk singgah. Kebaikan hati mereka tidak hanya berhenti pada tetangga, melainkan juga kepada alam dan hewan sekitarnya. Di mana Pak Joko sering banget merawat burung-burung yang terluka sampai sembuh gitu ya. Sembuh sebelum melepaskannya kembali ke alam bebas. Bu Siti juga selalu menabur sisa makanan untuk ayam-ayam liar yang sering berkeliaran di halaman belakang rumah mereka. Jadi suatu hari ujian datang melanda desa tersebut ketika musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Banyak warga yang kehabisan bahan makanan dan mereka merasa putus asa menghadapi kesulitan ekonomi yang mendadak. Pak Joko dan Bu Siti tidak tinggal diam. Mereka melihat penderitaan orang-orang dan sekitarnya. Mereka berdua ikhlas membuka lumbung padi pribadi yang selama ini mereka simpan untuk kebutuhan mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, pasangan tua ini membagikan persediaan beras tersebut secara merata kepada seluruh warga yang kelaparan. Mereka bahkan memberikan pakaian hangat yang mereka miliki kepada keluarga yang sangat membutuhkan. Sikap tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh Pak Joko dan Bu Siti akhirnya menyentuh hati seluruh penjuru desa. Para warga yang sebelumnya saling bersaing kini tergerak untuk saling membantu dan berbagi berkat teladan yang diberikan oleh pasangan tersebut. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Di akhir cerita, di akhir hayatnya, Pak Joko dan Bu Siti dikenang bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai pahlawan kebaikan di hati masyarakat. Ketulusan cinta dan kasih sayang yang mereka tebarkan telah menjadi warisan abadi bagi desa tersebut dan keduanya membuktikan bahwa kebaikan hati yang tulus mampu mengubah dunia menjadi tempat yang jauh lebih indah.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari MidOffice, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

0: kita masih menyapa kamu.
1: Masih di Pro 2, masih di 90,7, kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Jadi, kisah berikutnya adalah tentang seorang penjahat yang berhati mulia. Nah, seringkali memberikan pesan moral bahwa kebaikan tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Kisahnya ini berada dari pesisir ya, tepatnya di pesisir utara. Namanya adalah Kapten Vane, sangat ditakuti oleh seluruh pelaut ya, oleh seluruh pelaut, dan ia dikenal sebagai perompak yang kejam, tak kenal ampun, dan sering merampas kapal-kapal dagang yang melintas. Dengan penampilannya yang menyeramkan, janggut lebat dan bekas luka di wajahnya ya, tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Banyak kapal kerajaan hancur di tangannya dan menjadikannya buronan nomor satu yang paling dicari. Namun, di balik reputasinya yang kelam, Kapten Vane memiliki sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. Suatu malam ia merampok sebuah kapal medis yang ternyata membawa pasokan obat-obatan dan makanan untuk sebuah desa terpencil yang sedang dilanda wabah. Melihat catatan manifestasi kapal tersebut, hati nurani Vane tersentuh. Ia teringat masa lalunya yang kelam dan bersumpah dalam hati untuk menembus dosa-dosanya secara diam-diam. Keesokan paginya, warga desa Karanganyar dikejutkan oleh tumpukan kotak misterius di depan balai desa. Saat dibuka, kotak tersebut berisi penuh dengan ramuan penyembuh, selimut hangat, dan berbagai kebutuhan pokok. Bekat bantuan logistik yang datang tanpa henti setiap malam itu, puluhan warga yang sakit parah akhirnya berhasil disembuhkan dari wabah mematikan. Kegigihan dari Kapten Vane dalam menyelamatkan desa ini tak berhenti sampai di situ. Ketika musim badai tiba, ia dan anak buahnya dengan sukarela menambatkan kapal-kapal mereka di dermaga desa untuk menjadi pemecah ombak alami. Ternyata, tindakan ini berhasil melindungi puluhan rumah panggung nelayan dari terjangan ombak besar yang biasanya menghancurkan pesisir. Klimaks dari kebaikan sang perompak terjadi ketika pasukan kerajaan datang untuk membumi hanguskan desa. Mereka menuduh warga setempat bekerja sama dengan perompak. Mengetahui hal tersebut, Kapten Vane dan armadanya muncul ke permukaan teluk. Ia sengaja memancing tembakan meriam pasukan kerajaan ke arah kapalnya sendiri, menarik perhatian musuh agar warga desa memiliki waktu untuk melarikan diri ke dalam hutan. Armada Kapten Vane yang kalah jumlah akhirnya terdesak dan kapalnya mulai tenggelam ke dasar lautan. Sebelum kapalnya karam, ia berhasil melemparkan sebuah sisa, ya, lebih tepatnya seluruh sisa harta rampasan perang dari kapal kerajaan ke pesisir pantai. Harta tersebut bukanlah untuk keserakahannya, melainkan agar warga desa dapat membangun kembali kehidupan dan tempat tinggal mereka yang layak. Kisah tentang kapal Vane pun menyebar luas di kalangan penduduk setempat, bukan lagi sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Warga desa akhirnya membangun sebuah tugu peringatan kecil di tepi pantai untuk menghormati pengorbanannya. Meskipun dikenal sebagai sosok perompak yang menakutkan bagi dunia luar, bagi warga desa terpencil itu, ia adalah penyelamat yang memiliki hati selembut sutera.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi, bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Ada lagu dari miliknya Putri Aryani dengan Teruskan Langkah Baikmu. Lagu ini dirilis tahun 2024. Menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen berikut Pro 2. Sudah pukul 23 lewatnya 53 menit. Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan besok kita ya. Kita bisa kembali lagi. Kita kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk ke segmen kita di sore ceria esok hari di hari Kamis ya. Selamat malam untuk kalian. Selamat malam. Selamat beristirahat aja untuk teman Pro 2 semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dari jalannya Sepang Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kiki kembali temani kamu di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, edisi siar hari Kamis nih, hari ini tanggal 9 Juli 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga ya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dan Kiki harap apapun aktivitas kamu hari ini semoga berjalan dengan lancar, dan juga ya tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya, oke? Dan di pagi hari ini ya teman Pro 2 di Spada, Kiki tentunya temani kamu dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya pukul 10 ya waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian acara kita seperti biasa di Spada ya, segmennya Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita bakal buka dengan jazz musik ya. Setelah ini bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu selama 1 jam hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bakal Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2 di pagi hari ini. Lalu setelah Info Pro 2 nantinya akan kita lanjutkan dengan viral moment juga ya teman Pro 2. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kita masuk ke Hits in the Morning, bakal kita buka tentunya dengan lagu pilihan kamu, lalu dilanjutkan dengan tips pagi ya hingga pukul 8. Di pukul 8 kita juga ada hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, dengan tema kita yang tentunya sesuai dengan perayaan atau peringatan yang dirayakan atau diperingati di tanggal 9 Juli ini teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 ya di penghujung Spada, Kiki bakal hadirkan info-info terkini seputar narkoba ya, temanya untuk di hari Kamis di Asta Cita kita. Oke teman Pro 2, so itu tadi ya rangkaian acara kita di Spada pagi hari ini. Ya Kiki ucapkan sekali lagi tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian, dan Kiki bakal temani kamu selama 5 jam ke depan. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu. Biar pagi-pagi gini makin semangat nih, Kiki mau puterin satu buah lagu ke ruang dengar kamu. Ini ada Gusti Irwan Wibowo dengan Hari Yang Mantap sebagai pembuka juga untuk jazz musik kita di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah atsar disebutkan, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Inilah mengapa Allah selalu senantiasa menyuruh kepada kita untuk selalu bersabar dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seringkali memberikan kita sebuah ujian atau mungkin sebuah cobaan terhadap diri kita. Kadang kita tidak sadar bahwasanya dengan ujian yang diberikan Allah, dengan cobaan yang diberikan Allah, ini kuasa Allah, ini adalah bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa di mana kekuatan kita, di mana kehebatan kita untuk menghadapi itu semua. Allah tidak pernah memperlihatkan atau melemahkan kita. Jadi ujian yang kita jalani, cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau kita dapat berpikir positif, itu adalah cara Allah untuk kita menemukan kekuatan pada diri kita sendiri. Sehingga kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai motivasi, kita mempunyai spiritual yang tinggi, yang bahkan mungkin kita tanpa sadari. Dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya cobaan yang kita hadapi, kita dapat menjalaninya dengan sabar, dengan tawakal. Itu akan menjadikan kekuatan kita di sisi Allah akan jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, teman Pro 2 datang dari Badan Antariksa Eropa atau ESA. Bersama NASA berhasil menemukan 31 kuasar tertua yang pernah terdokumentasi. Penemuan itu dilakukan melalui teleskop luar angkasa Euclid T. Mengutip dari NASA, pada Rabu 8 Juli 2026 terdapat 2 kuasar tertua yang pernah diamati. Keduanya diprediksi berasal dari masa ketika usia alam semesta baru sekitar 5% dari usianya saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Penyanyi Lyodra Ginting mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack film live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan dengan menyanyikan bagian rap. Dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan ini, Lyodra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan Silet Open Up.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir ya, teman Pro 2, Tom Holland mengatakan bahwa melalui peran terbarunya dalam film epic fantasy The Odyssey sebagai kesempatan terakhirnya merasakan peran sebagai anak laki-laki. Aktor 30 tahun itu memerankan Telemachus yang merupakan putra tunggal Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan ketiga info tadi Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id dan juga www.antaranews.com. Setelah ini Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya, teman Pro 2, dengan rangkaian acara kita di pada pagi hari ini. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bukan dia dari aku, bukan dia tapi aku ya, dari Judika yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga Kiki mau informasikan ya teman Pro 2, nanti di setelah ini ya teman Pro 2, Kiki juga bakal hadirkan Faro Moment ke ruang dengar kamu nantinya ya teman Pro 2. Dan sekali lagi Kiki ucapkan selamat beraktivitas nih teman Pro 2, apapun aktivitas kamu tetap semangat. Buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, mungkin otw ke kantor, otw ke sekolah gitu ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan tetap stay tune ya, barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga buat kamu.
2: Philo Moment.
3: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, kita udah di viral moment ya di pagi hari ini nih. Dan tentunya Kiki temani kamu dengan info yang viral nih ya teman Pro 2. Kali ini kita kutip dari laman Instagram GNFI ya, atau Good News from Indonesia. Jadi ya teman Pro 2, di salah satu video reels yang diunggah oleh GNFI ini ya, ada sebuah video ya yang isinya tuh tentang momen manis anak-anak di Papua nih ya. Jadi mereka ini berbaris rapi dan tertib menantikan pisang coklat dari guru mereka. Oke, jadi ya teman Pro 2, di tengah keterbatasan pendidikan di pedalaman, sebuah keindahan tulus nih terekam oleh kamera ya. Dengan senyumnya malu-malu, berbaris satu persatu nih, sangat rapi dan tertib, anak-anak di Papua ini menanti giliran mereka menerima pisang coklat hangat dari guru mereka ya. Dan anak-anak ini juga memperlihatkan gimana kedisiplinan, rasa hormat mereka, dan juga ketulusan juga antara guru dan murid di ujung timur Indonesia. Ini ya teman Pro 2.

Oke, teman produk. Dan ini menarik banget ya, kayak kalau Kiki lihat dari videonya juga nih, kayaknya pisang coklatnya enak banget sih. Kiki juga mau nih jadinya. Kayaknya enak juga ya pagi-pagi gini, mungkin sambil ngopi-ngopi pagi gitu ya, makan pisang coklat gitu. Enak juga sih. Apa lebih cocok di sore-sore ya? Kalau kalian sendiri piscok enakan makan pagi apa sore sebagai cemilan nih, teman pro 2. Dan memang ini juga memperlihatkan kayak apa ya? Mengharukan aja gitu ya teman pro 2, ini memperlihatkan kepedulian gurunya juga nih kepada anak-anak muridnya nih teman pro 2. Menarik banget ya, kalian kalau mau lihat reelsnya langsung juga kalian bisa langsung aja buka di laman Instagram Good News From Indonesia ya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja.